tse tumelong le buruti o khothatsa motsha yang kileng kano ya hore o tla

ke ka tamtu nthwena le seri FM ke mulelwa pele wing ke se gospel se tlepeng tape ke mulelwa ke mulelwa hi hi hi hi le seri FM.